inshuti ni Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya nduba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma intare

inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba ni minsi bishaka kunjugunya nduba ni nkucaniriza uba mu mwijima banzi bashaka ko nkuma ina